glazon e kunt u ka ta sabut Jemi do gleja vek retune sur Paradise FM. Problemi grav Jemi, eh? Raymond Barret no kwa en tipsi en kou en kontan mwa la Jemi di retune, Raymond di kontan mwa sa val nan mwa la kou de sese sa, eh? Kontan li